sare duniya te kam kal kyang tok ganga yaraniya de ban gol yang aglo dubone.